இசை நீரோலி வாடட்டும். முத்தமிழ்

0: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Jadi dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar muzik by heart. Baik daripada dengar, pasal kita praktis kan. Kita tak ada muzik teori, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nicotine, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun muzik satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh muzik yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, wah, aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan. Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu pasal dia secara subconsciously lah kan. Sebab saya rasa dah dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan? Saya berkeras kan? Nak ke? Sampai dia macam, suka tinggal lah. Kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal namanya dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Atau towards apa yang orang suka lah. Kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hang punya pemikiran?
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Oh. Okay.
1: Sebab kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pun layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Tandingan lah apa. Tandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni.
0: Okay.
1: Weh real eh benda ni lah. So aku pun buka apa.
0: Yang ui hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu klien. Klien buat. Aku tak tahu lagi ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, letak lirik, buat. So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu lagi boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu lagi. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang takti kan. Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo, dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
0: Oh.
1: Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.app.

0: Ha, macam tu. Itu pun I dapat last I pergi berubat. Sebab sebelum ni pergi berubat memang tak boleh baik.
1: Mm-hmm.
0: So I dah penat dah. Sampai last sekali dia kata, senang je benda ni. Kalau you nak berubat, you sendiri juga kena berubat diri you. So macam every day.
1: Boleh share sedikit tak how you berubat diri you tu?
0: Okay.
1: Okay, ramai orang macam pernah ada experience yang sama kan?
0: Mm-hmm. Okay, so far sebab ustaz tu cakap memang benda ni dah lama. Mm-hmm. Lagi-lagi bukan orang hantar, bukan yang datang.
1: Oh.
0: Which is memang daripada keturunan. Dapat dekat I.
1: Ah.
0: So, bila dia kata dah lama ni, macam benda tu dah sebati dengan kita tau.
1: Mm-hmm.
0: So, diorang kata susah nak buang tu susah. Memang diorang boleh buang. Tapi once kita keluar balik, kita
1: dah
0: balik rumah kan, dia dah tak balik.
1: Ya. Yeah.
0: So, dia panas time tu, dia keluar lah kisap. So, orang kata, okay, dia dah keluar dah, tak ada dah.
1: Ya, yeah, betul.
0: No, dia dah tak balik.
1: Faham.
0: So, dia kata last kali Jia pergi berubat, Jia kata Jia dah penat dah. Macam mana nak buat? So, dia kata you kena berubat diri you sendiri. Maksudnya dari segi amalan, maksudnya memang macam solat janganlah tinggal.
1: Betul.
0: Satu ayat pendamping jiha, ayat kursi.
1: Ayat kursi.
0: Maksudnya
1: okay.
0: Just bukan sekadar baca, tapi macam ingat juga apa maksud dia lah. Mm-hmm. And then memang benda tu every day, every time Jia rasa macam tak okay ke, down ke, Jia akan terus baca ayat kursi. Lepas tu macam zikir jangan pernah lepas.
1: Yeah, yeah.
0: Maksudnya benda-benda macam tu lah untuk lemahkan dia. Itu je.
1: Kita pagar diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok khabar,
1: Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, manusia
1: jiwa,
0: ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gig Bot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxics, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita pada jam ini. Langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans kesihatan serta isu simpanan persaraan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat. Menerusi Portal Parlimen pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Tan Kok Wai mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser, daripada pembatalan polisi serta penolakan tuntutan yang tidak adil, di samping meningkatkan ketelusan dan memperkukuh mekanisme penyelesaian pertikaian. Dato' Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan pencarum KWSP, bagi mendepani peningkatan kos sara hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Hai semua, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari yang baru, minggu yang baru, 6 Julai 2026, hari ini hari Isnin, tepat jam 9.01 minit pagi. Kami bersedia untuk menemani anda dalam On The Way Rakita.
1: Setiap pagi kita akan membahaskan topik-topik yang tengah hangat diperkatakan di pelbagai social media. Dan selepas ini, ada satu cerita tengah viral, iaitu tentang couple yang digelar Daredevil Couple.
2: Kejap lagi kita akan kongsikan dan bincangkan tentang perkara ini. Kita kick off dulu On The Way Rakita dengan Pimpantras dan juga Zara Larsson. Ini dia Stateside On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

Rakita 107.9.

0: On the way Rakita, dalam POV on air hari ini, kita sedang bualkan berkenaan dengan The Devil Couple yang sedang viral satu dunia sekarang ni. Siapa mereka ni sebenarnya?
1: Okey, pasangan Daredevil ni iaitu Angela Nicolau dan juga Ivan baru-baru ni mendapat perhatian dunia selepas membuat proposal perkahwinan tanpa kebenaran di atas puncak menara Empire State Building setinggi 1,454 kaki di New York. Warga Rusia tersebut telah ditangkap dan dituduh atas kesalahan menceroboh serta membahayakan keselamatan awam.
0: Bagi peminat aktiviti ekstrim, kisah aksi berani mati dan pengembaraan mereka ini dipaparkan dalam dokumentari popular di platform yang memiliki lambang N tu pada tahun 2024 berjudul Skywalkers, A Love Story. Dan mereka juga merupakan couple yang sama yang pernah memanjat Menara Merdeka 118 milik Malaysia di Kuala Lumpur. Kita akan kongsikan cerita ini dalam POV On Air sebentar lagi. Stay tune di Rakita, Music Line, Fikiran Lain.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: No Good dengan Suai di On The Way Rakita pagi ini. POV On Air berbicara tentang Daredevil Couple yang viral memanjat building Liberty dan buat proposal perkahwinan dekat situ. Dan mereka sebenarnya adalah couple yang sama yang pernah menceroboh menderika 118 dan melakukan aktiviti yang sama. Jom kita kongsikan balik cerita ini yang pernah tular pada tahun 2022.
1: Pasangan yang terkenal sebagai Daredevil ni dengan aksi memanjat puncak pencakar langit menjadi bualan warga tempatan di Malaysia selepas gambar mereka berdua di puncak menara berkenaan dimuat naik di sebuah forum dalam talian. Dan salah seorang daripada pasangan tersebut turut berkongsi gambar dalam satu hantaran di Instagram sambil memberitahu berjaya menawan menara kedua tertinggi di dunia berkenaan selepas berjam-jam mendaki sambil mengelak dikesan CCTV dan juga pasukan keselamatan.
0: Jadi pasangan ini sudah pun semakin popular bila apa yang mereka lakukan menjadi meme dan tersebar di media sosial. Adakah anda menggunakan meme yang sama ataupun pernah melihat meme ini? Sebab Rakita pun ada post satu posting menggunakan meme mereka ini. Kejap lagi kita akan kongsikan. Kita lainkan dulu Somber dengan Potential On The Way Rakita Music Line. Fikiran Line.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents, jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media, kita.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.

0: Meme yang memaparkan The Devil Couple semakin tular di seluruh dunia. Ramai yang edit kembali tulisan di bendera tersebut yang mana mereka kibarkan di puncak Menara Liberty kepada beberapa quote yang lain. Asalnya tulisan dia tulis apa, Nira?
1: When the power beats the love, the world knows. And ramai juga yang mengubah ayat tulis, creative people need creative people. You have consumed enough, it's time to create. I get rich doing what I love. Dan Rakita pun ada buat, iaitu interview Hujan and Disagree di Spotify Rakita.my.
0: POV anda berpihak pada yang mana? Adakah anda bersetuju dengan apa yang mereka lakukan ini sebagai satu perkara yang sangat-sangat luar biasa dan kreatif, ataupun sebenarnya basic? Melanggar undang-undang adalah satu kesalahan dan tak sepatutnya ia dilakukan, dan tidak perlu lagi sesiapa pun mencuba melakukan perkara yang sama. Boleh kongsikan pendapat anda ataupun POV anda di social media rakita.my. Flop Poppy, cinta, muzik lain, fikiran lain.

0: Kita nak menyelam dengan lebih dalam dalam dunia sukan selepas ini di jam yang terbaru.
1: Jadi jangan ke mana-mana atau dengarkan kami di rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita. Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
1: Whistle, hari ini kita nak borakkan berkenaan dengan Piala Dunia dan mengejutkan untuk perlawanan awal pagi tadi, juara 5 kali Brazil tewas dan pulang ke kampung halaman.
2: Dan peminat-peminat pasukan Brazil pun meluahkan perasaan yang sangat disappointed, kecewa dengan kekalahan tersebut, tetapi mereka juga ada menggesa Ancelotti untuk berhenti serta-merta.
1: Sekejap lagi kita borak panjang tentang perkara ini. Stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: On the way Rakita, music lain, fikiran lain. Dalam Whistle hari ini kita berbual berkenaan dengan tewasnya Brazil di tangan Norway dalam kejohanan Piala Dunia. Dan perkara ini pastinya seronok untuk dibincangkan sebab sebelum Piala Dunia bermula, call up last minute untuk Neymar disambut bagaikan satu perayaan. Bila ramai mempersoalkan, kenapa Neymar tak ada dalam skuad Brazil kali ini? Tapi selepas last minute namanya diumumkan untuk call up, ramai yang gembira. Tetapi berbeza pada hari ini, apabila ramai pula yang mempersoalkan Neymar ni patut ke dipanggil ataupun sebagai pelengkap aja. Kerana walaupun jaringannya pada lewat permainan, tapi tidak cukup untuk membantu pasukannya layak ke peringkat seterusnya apabila tewas di tangan Norway.
1: Dan apa yang lebih orang kata menyedihkan, Neymar ada keluar satu kenyataan. Dia kata, "I tried again and again. It started here at MetLife Stadium and I finish here. Now it's over." Dan ada juga peminat-peminat Neymar yang mengatakan, "An absolute Brazilian legend. Thank you for everything, Neymar."
0: Bagaimana pendapat anda? Adakah anda peminat pasukan Brazil dan juga menyokong penuh Neymar, ataupun anda juga memiliki pendapat yang sama? Panggilan ke skuad Brazil bagi Neymar adalah sebagai satu memenuhi kota dan senarai sahaja. Boleh kongsikan di social media rakita.my. Lain frekuensi, borderline personality disorder, music lain, fikiran lain.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
6: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.

0: Masih lagi bersama Atoy dan juga Nira di sini dan masih lagi kita berbual tentang Piala Dunia 2026.
1: Dan kita nak kongsikan daripada pendengar-pendengar kita sendiri berkenaan dengan prediction mereka menjelang quarter final World Cup 2026.
2: Hai, selamat pagi. Saya Qayyum. Okey, seperti yang kita tahu sekarang ni World Cup nak masuk ke quarter final ya. Dan pagi ni negara yang saya sokong adalah England lawan Mexico. Kalau kita tengok half time ni England mendahului 2-1 dan saya harap tim saya England akan masuk ke quarter final dan ke final. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.
1: Dan seterusnya ada seorang lagi yang ingin mengongsikan prediction dia.
3: Hai, assalamualaikum. Tim Rakita, saya nak buat prediction World Cup 2026 ni saya akan menyokong tim England. Dan sekarang ni tim England berlawan dengan Mexico, saya yakin England akan menang 3-0 dan terus pergi ke final dan menang World Cup 2026. Prediction saya final England. England mesti berada di final sebab ada Harry Kane. Yes, terima kasih, itu sahaja.
0: Alright, memandangkan perlawanan yang sedang berlangsung sekarang ini adalah perlawanan England menentang Mexico. Jadi banyak prediction kita terima daripada peminat-peminat England. Dan cerita dia sekarang ni, macam mana korang layan bola ketika waktu-waktu kerja begini? Boleh kongsikan cerita itu bersama dengan kami di Rakita.my. Yuna, Believer, Music Line, Fikiran Lain.

0: Dekat mana agaknya Port menarik untuk menonton Piala Dunia 2026? Apatah lagi perlawanan yang berlangsung ketika office hour. Mungkin boleh share dengan kami dan juga tag kami di rakita.my.
1: Yang penting, make sure buat konten-konten yang menarik dan juga berkualiti. Sekali lagi nak ingatkan, jangan lupa tag dan mention kami di pelbagai platform social media anda.

0: masih lagi featuring your playlist hari ini FYP bersama dengan Sleepy Lama ataupun Nia Atasha. Dan perkembangan terbaru berkenaan dengan beliau. Beliau banyak kongsikan berkenaan dengan filem yang sudah pun ditayangkan, iaitu Kata Hati. Dan kita kongsikan sedikit trailer filem ini.
1: Kau dah langgaran. Empat orang mati.
2: Tapi tebusan kau selamatkan.
1: Are you okay?
2: Itu macam kau kisah kan?
3: Kat!
1: So, chemistry real life couple ni memang perfect.
4: Filem komedi romantik Malaysia sudah ditayangkan di Pawagam pada 4 Jun 2026 yang mengisahkan tentang kehidupan seorang actress, lakonan Nia Atasha, yang tidak sengaja terlibat dalam satu skandal memalukan.
0: Itu antara yang menarik, dan kepada anda yang sudah pun menonton filem ini, boleh kongsikan pendapat anda bersama dengan kami di rakita.my. MT Page dengan Luluh, Lagi dan Lagi, pilihan FYP featuring your playlist Nia Atasha ataupun Sleepy Lama. Music lain, fikiran lain.

0: Ikuti perkembangan-perkembangan terbaru berkenaan dengan anugerah lagu indie 2025, memandangkan kita sudah pun masuk ke top 5 bagi setiap kategori pop, rock dan juga hip hop, yang mana kita sama-sama berdebar menantikan pentas akhirnya nanti.
1: Kepada anda yang tidak berjaya, jangan putus asa, jangan menyerah dan terima kasih kerana sudi menghantar penyertaan anda. Kepada finalis-finalis Anugerah Lagu Indie, terjumpa di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Untuk anda yang baru saja tune in ke Rakita, jangan ke mana-mana. Kita akan rewind semula apa yang kami bualkan sepanjang pagi ini supaya anda tidak ketinggalan apa-apa.
1: Kami di Rakita akan memastikan tiada seorang pendengar pun yang akan ketinggalan cerita-cerita ataupun isu hangat yang telah kami bincangkan. Jadi, jangan ke mana-mana. Stay tune di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Hati. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Year's Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, Seven Jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Proses pengundian awal sering dianggap sebagai petunjuk kecenderungan pengundi dalam kalangan anggota keselamatan, namun ia tidak semestinya menjadi gambaran keseluruhan keputusan pilihan raya. Esok, 24,751 pengundi awal layak mengundi, terdiri daripada 12,041 orang anggota tentera dan pasangan dan 12,710 orang anggota polis serta pasangan. Jumlah itu meningkat berbanding PRN 2022 yang merekodkan 22,531 pengundi awal dengan kadar keluar mengundi mencecah 87% atau 18,625 orang. Mengikut jangkaan, kadar peratusan undi awal kali ini boleh mencecah 90% dan selalunya undi awal berpotensi memberi kelebihan kepada penyandang kerusi. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus stay dengan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Hari ini kita sedang bualkan berkenaan dengan Daredevil couple yang sedang viral satu dunia sekarang ni. Siapa mereka ni sebenarnya?
2: Okey, pasangan Daredevil ni iaitu Angela Nicolau dan juga Ivan baru-baru ni mendapat perhatian dunia selepas membuat proposal perkahwinan tanpa kebenaran di atas puncak menara Empire State Building setinggi 1,454 kaki di New York. Warga Rusia tersebut telah ditangkap dan dituduh atas kesalahan menceroboh serta membahayakan keselamatan awam.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Daredevil couple yang viral memanjat building Liberty dan buat proposal perkahwinan dekat situ. Dan mereka sebenarnya adalah couple yang sama yang pernah menceroboh mendereka 118 dan melakukan aktiviti yang sama. Jom kita kongsikan balik cerita ini yang pernah tular pada tahun 2022.
2: Pasangan yang terkenal sebagai Daredevil ni dengan aksi memanjat puncak pencakar langit menjadi bualan warga tempatan di Malaysia selepas gambar mereka berdua di puncak menara berkenaan dimuat naik di sebuah forum dalam talian. Dan salah seorang daripada pasangan tersebut turut berkongsi gambar dalam satu hantaran di Instagram sambil memberitahu berjaya menawan menara kedua tertinggi di dunia berkenaan selepas berjam-jam mendaki sambil mengelak dikesan CCTV dan juga pasukan keselamatan.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
5: Berkenaan dengan prediction mereka menjelang quarter final World Cup 2026.
6: Hai, selamat pagi. Saya Koyum. Okey, seperti yang kita tahu sekarang ni World Cup nak masuk ke quarter final. Dan pagi ni, negara yang saya sokong adalah England lawan Mexico. Kalau kita tengok half time ni, England mendahului 2-1 dan saya harap tim saya England akan masuk ke quarter final dan ke final. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih.
5: Dan seterusnya ada seorang lagi yang ingin mengongsikan prediction dia.
7: Hai, assalamualaikum. Tim Rakita, saya nak buat prediction World Cup 2026 ni saya akan menyokong tim England. Dan sekarang ni tim England berlawan dengan Mexico. Saya yakin England akan menang 3-0 dan terus pergi ke final dan menang World Cup 2026. Prediction saya final England. England mesti berada di final sebab ada Harry Kane. Yes, terima kasih, itu sahaja.
0: Throwback, kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Guys, ada banyak video-video konten yang terdapat di YouTube channel Rakita.my. Especially, kita ada temubual bersama dengan artis jemputan. Kita ada pelbagai jenis podcast yang boleh anda nikmati di sana. Jadi, jangan ketinggalan untuk follow Rakita.my punya YouTube channel.
1: Jika anda ada podcast kegemaran anda dan ingin tonton semula, boleh tonton di YouTube Rakita.my. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng dan follow kami di YouTube Rakita.my.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Clutter energy, clutter energy. It's cause on the move. Now we wear prejudice. Demo the tepi, demo the tepi.

0: Kami di Rakita ada pelbagai platform social media.
1: Kita ada Facebook, TikTok, Instagram, laman S dan juga Threads. Jadi kalau kata anda ingin mengetahui update-update terkini kami, boleh follow kami di social media rakita.my.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Petai Belalang KL presents Main Genre Indie Fest bersama Hectic, The Fridays, Note Void, Mascot dan Manic Monday. 4 Julai ini di Petai Belalang KL. Stay safe masa mosh guys. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kejayaan Malaysia pada masa depan bukan sahaja bergantung pada kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi, tetapi turut ditentukan oleh kualiti modal insan, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof pada hari ini. Beliau berkata negara memerlukan individu yang mampu berfikir secara kritis, berkomunikasi dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia yang semakin saling terhubung. Datuk Seri Fadhilah Yusof juga berkata cabaran masa depan termasuk perubahan iklim, kesihatan awam, transformasi digital dan ketidaksamaan sosial tidak boleh ditangani secara berasingan. Sebaliknya, memerlukan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, sektor swasta, masyarakat sivil dan juga golongan belia. Datuk Seri Fadhilah Yusof juga berkata pembangunan sebenar mesti merangkumi pendidikan, kesejahteraan, etika, kreativiti, kemampanan dan juga perpaduan sosial. Beliau juga berkata ianya turut mencerminkan semangat matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu iaitu SDG menerusi usaha membentuk golongan muda yang memahami kepentingan pendidikan yang berkualiti, keterangkuman, institusi yang kukuh serta perkongsian strategik. Beliau turut mengingatkan para pelajar bahawa walaupun kecerdasan buatan iaitu AI mungkin menjadi semakin pintar, ianya tidak dapat menggantikan kebijaksanaan manakala teknologi pula tidak mampu menggantikan belas kasihan. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda skor.
1: Okay, mic check. 1, 2, apa khabar korang semua? Selamat hari Isnin. Dan minta maaf lah, kita orang kena cakap benda ni. Selamat hari 6-7. Kita orang tahu it's annoying. Tapi itulah, it's people currently saying. Yeah.
2: Yeah. Alright. So, apa khabar semua? Selamat memulakan minggu yang baru ni. So, harap minggu yang baru ni dapat korang ambil semangat yang baru. Kan? Nafas yang baru. Lupakan segala perih jerih yang berlaku yang lepas-lepas. Kita mulakan minggu ini dengan satu tenaga yang sangat-sangat positif. Mungkin ada yang buat rambut baru. Alright, kita nampak guys tadi yang buat rambut baru. Yeah, tanya pergi barber, gunting rambut kan, apa semua. Alright guys, so Bob dan juga Hedy dekat sini. Macam biasa kita nak borak dalam skor.
1: Yeah, and sebelum itu korang boleh layankan dulu finalist Ali punya lagu. Let's give it up for Rudin featuring dengan Wavy Groove and also Amin. This is Touchdown. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Alright guys, we're back and kita nak melangkah masuk ke dalam skor di mana kita orang akan kongsikan dengan korang cerita-cerita yang best and of course lah kita akan masuk terus ke dalam Piala Dunia 2026. Ha, dua gol Bellingham pacu England untuk singkirkan Mexico. England dah menempah tiket ke suku akhir World Cup 2026 selepas menewaskan tuan rumah Mexico 3-2 dalam aksi yang sangat dramatik di Stadium Azteca. Jude Bellingham menjadi watak utama apabila beliau meledakkan dua gol dalam tempoh hanya 98 saat memberikan England kelebihan 2-0.
1: So memasuki babak kedua ni geng, England beraksi dengan 10 pemain lah selepas Gerald Kuansah dilayangkan kad merah hasil semakan VAR. So walau macam mana pun, Harry Kane menyempurnakan sepakan penalti untuk menjadikan kedudukan 3-1 sebelum Raul Jimenez menjaringkan penalti buat Mexico bagi menghidupkan semula saingan. England akhirnya bertahan sehinggalah whistle penamat untuk mencatat kemenangan 3-2 dan mara ke suku akhir. Alright, kejap lagi kita ada berita sedih buat peminat-peminat Brazil. Macam saya, terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: masuk ke dalam skor. Eh, macam Bob katakan tadi, ada berita sedih lah.
1: Untuk geng-geng Brazil, apabila impian Brazil untuk memburu gelaran juara ke-6 untuk World Cup 2026 ini sekali lagi berakhir awal apabila tewas kepada pasukan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik untuk World Cup 2026.
0: Erling Haaland menjadi wira kepada Norway dengan dua jaringan yang membawa negaranya melangkah ke suku akhir, manakala Brazil hanya mampu meraih gol sagu hati menerusi sepakan penalti Neymar pada masa kecederaan selepas beliau dimasukkan sebagai pemain gantian. So itulah kita nak ucapkan, bertambahlah ya peminat-peminat Brazil, and congrats kepada peminat-peminat Norway. Up next, kita ada berita tentang kejohanan badminton remaja Asia. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Skor.

0: muzik lain, fikiran lain, dan sudah semestinya kita nak bawakan kepada korang semua berita yang juga agak lain dan membanggakan.
1: Ya, apabila pasukan kita untuk badminton ni, Rizwan dan juga Ziyu tamatkan badi 19 tahun Malaysia di Jepun. 19 tahun bukan satu tempoh masa yang singkat. So akhirnya Malaysia menamatkan penantian 19 tahun untuk bergelar juara acara bergu campuran kejohanan badminton remaja Asia menerusi gandingan Ahmad Rizwan Zulwaki Rizal dan juga Lau Ziyu di Yatsushiro, Jepun. So pasangan pilihan kedua negara itu mempamerkan aksi tenang untuk menewaskan wakil daripada China iaitu Zheng Weigan dan juga Li Megan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit.
0: Dan lebih manis, ini juga merupakan kemenangan pertama gandingan Rizwan dan juga Ziyu ke atas pasangan China itu dalam pertemuan sulung mereka. Tahniah kita ucapkan. Selepas ini, mana peminat Monster Hunter? We got news for you guys. Alright, stay tuned with us hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, Wabi Taufik.

Alright guys, kau di sini kita beralih untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming juga. So kalau korang peminat Monster Hunter, ada satu game baru yang mungkin wajib untuk masuk dalam wishlist korang lah. So game ni berjudul Elder Feast. Game ni

0: bahan masakan. Ah, lagi hebat, hidangan yang dihasilkan lagi kuat kemampuan karakter korang untuk memburu musuh yang seterusnya.
1: And what's cool is that this Elderfish ni, dia membawa pemain untuk memburu makhluk yang that's inspired by H.P. Lovecraft di pelbagai planet dengan sistem memotong anggota badan musuh untuk mendapatkan bahan-bahan tertentu. Selain daripada pertarungan yang agak mencabar, game ni turut menampilkan mekanik memasak yang memberi kesan terus kepada kebolehan pemain. And dia menjadikan setiap misi lebih strategik lah. And it can also be played secara solo ataupun co-op dengan kawan-kawan. And also, dia dijadualkan bakal dilancarkan di Steam pada tahun 2027. Kalau korang nak tahu, 6 bulan tu tak lama lagi, guys. So, bersama-samalah kita tunggu, okay? Stay tuned with us hanya di Score.

0: Rakita Gigbot Drop present Indie Night dan Silent Battalion Empire presents The Quiet Riot bersama Dukes, Hey Amanda, Toxix, Mangrove, Doka dan Ikat Tepi. 4 Julai ini di Silent Battalion Empire, home of music, community and culture. Let's go guys. Info lanjut di social media Rakita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
1: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy dekat sini. Okey, hari ni kita nak tanya kat korang yang suka mosh tu, terlompat-lompat, langgar orang sini sana. Korang tahu tak apa itu mosh? Kalau kita nak cerita secara detail lah, memang panjang. Tapi mosh ni dah berevolusi mengikut zaman. Bermula daripada nama Pogo, singkatan daripada Pow and Go di UK. Lepas tu merebak ke US dengan istilah Slam Dance yang ada headbanging. Akhirnya seiring dengan perkembangan music rock, fenomena mosh pit ni berkembang dengan pelbagai jenis dan juga gaya tarian, especially untuk geng-geng seperti genre hardcore, punk, metal and so on. Tambah meriah lagi jenis music rock lain macam grunge, rock alternatif, and surprisingly scene hip hop pun yang luar daripada konteks rock pun dah implement budaya mosh ni.
2: And bila this particular budaya, this particular trend dah cross-pollinate masuk ke pasaran Malaysia pada awal tahun 90-an, specifically berpusat dekat lubang konkrit Sungai Wang dan juga gig-gig underground Kampung Baru, benda ni dia melalui proses akulturasi, culturalization yang padu gila. Dia bukan sekadar copy-paste budaya barat bulat-bulat lah. So, hari ni dekat Frekuensi Fikir, kita orang nak borak macam mana mosh pit ni boleh menjadi satu platform untuk decentralization for emotional liquidation. This is Mosh Pit 101. Hanya di Frekuensi Fikir, Rakita. Music lain, fikiran lain.
3: I want to take it back 995. Hey, yo, kid. Try to beat.

0: Alright guys, Frequency Fikir hari ni kita nak share-sharekan berkenaan tentang apa itu MOSH, okay? MOSH juga boleh berfungsi sebagai satu medan expressionism. Cuba bayangkan kehidupan kita seharian kan, yang menekan ni, komitmen kehidupan yang nak tak nak kau kena hadap, media sosial yang cukup-cukup toksik, dengan tu juga muncullah mental illness yang macam-macam yang nak menyerang. So setiap orang ada cara tersendirilah nak riliskan tekanan itu, ataupun kita panggil sebagai escapism. So MOSH adalah salah satu cara dia. Walaupun di mata kasar nampak macam MOSH tu ganas, tapi percayalah MOSH ada tata tusila yang sangat-sangat tinggi, dan sebab inilah satu-satunya ruang yang selamat untuk seseorang itu. Dengan erti kata lain, MOSH boleh bagi ruang kepada kau untuk violent dalam suasana yang selamat, tapi tak adalah sampai kau boleh langgar segala hukum alam ataupun undang-undang. Alright, sambil-sambil tu juga kita nak tanya kepada Jeng. Jeng ni antara orang-orang yang suka gila MOSH.
1: Bagi aku, MOSH ni adalah pergerakan dari segelintir fans atau pendengar, penonton untuk merasai vibe lagu tu. Mungkin agak kasar pergerakan, tapi tidak, bagi aku tak adalah nak bergaduh apa. Cuma nak rasa vibe lagu tu, nak energy tu. Situlah pasal aku MOSH tu. Kenapa aku suka MOSH? Sebab benda tu boleh release stress sikit-sikit. Lepas tu boleh dapatkan vibe lagu tu ikut rentak. So benda tu jadi best lah, jadi happening untuk sesuatu show. MOSH ni boleh naikkan kita punya energy lah.
2: Alright, thank you Jeng. And dari sudut psikologi dan juga sosiologi, apa yang kita nampak Jeng terangkan dalam bentuk emosi mentah ni sebenarnya adalah apa yang ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim klasifikasikan sebagai collective effervescence. It is a phenomena psikologi yang sangat sophisticated, di mana satu komuniti berkumpul bersama, berkomunikasi perkara yang sama secara serentak dan participate dalam aksi yang sama. So benda ni juga dinamakan radical empathy. Nampak macam rusuhan dalam bentuk slow-mo, tapi sebenarnya dekat dalam mosh pit tu dia nampak and dirasa macam satu pelukan yang sangat gergasi yang digerakkan oleh 130 decibel adrenaline. So korang boleh lepaskan segala trauma, segala susah hati seperti yang Bob dah jelaskan tadi melalui physical impact. So korang juga boleh lupakan anxiety individu yang boleh terus menjadi sebahagian daripada satu organisma hidup yang besar. And up next, kita akan bincangkan tentang market friction. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di video.

0: Frequency VK, Bob dan juga Heidi kat sini. Hari ni kita borak apa itu mosh. Tadi kita dah borak berkenaan tentang mosh sebagai satu medan untuk korang riliskan perasaan korang. So sekarang kita pergi kepada sudut market friction dia. So persepsi arus perdana menganggap budak mosh ni macam ganas kan, gangster. Ada anda yang juga yang kata mosh pit ni tak ada takbir urus yang bagus. Tapi kalau kita analisis dari sudut operational framework sebuah mosh pit, realiti dia sangat-sangat berlainan. So menunjukkan satu paradok yang sangat-sangat besar. Mosh pit ni sebenarnya dia ada undang-undang kecil dia, bylaws dia, yang lagi ketat dan sangat-sangat perlu dipatuhi. So mosh pit ni orang kata juga sebagai self-regulating, okay? So ataupun ada satu golden rule yang haram untuk korang larang. So sebagai contohnya, let's say kalau ada orang jatuh, of course die kena angkat dan juga kena beri orang kata apa, semangat kepada dia balik. Okay, so korang yang tengah sedap melanggar-langgar dalam circle pit yang paling ganas sekalipun, let's say lah satu badan korang ni cecah tanah, human shield confirm akan dibentuk secara automatik. 10 tangan akan dihulurkan kepada korang, angkat korang naik balik supaya korang semua okey. Dah lah angkat, siap tanya lagi dalam kekalutan itu, kau okey ke tak okey? Kalau okey, kita akan teruskan. Kalau tak okey, confirm ramai akan usung korang keluar untuk dapatkan bantuan sebetulnya. Dan lepas tu, jangan risau, kita sambung lagi melanggar.
1: So what about the music yang orang dengar time mosh pit? You know, so if you have the time, please check out the lyrics from your local hardcore bands and also from your local metal hits. If you're not convinced though, kita ambil Speed for example. Diorang punya music memang mosh pit anthem. It's catharsis for the kids, but more so it's all about brotherhood, perspective, love for the community and for the people around it.
2: And you reflect on all the things that are wrapped up in that relationship and the memories. I think it really puts into perspective like what's important in life. And right now with Speed, like we feel even more conviction to like what we've always talked about, because what's literally more real than sharing something with someone and that being like the ultimatum of everything? You know what I'm saying?
3: Yeah.
2: So we're very, very, very grateful for every single thing good and bad that's happened, because like it's just brought us closer to like, honestly, like a sense of meaning.
4: Yeah, I think it proves that it's real in a way.
3: 100%. Yeah.
0: Alright, shout out to Speed. Dan selepas ni kita akan sambung lagi perbincangan kita. Macam mana bila korang remove negative stigma pasal moshing, kita boleh buka satu bridge baru untuk banner ekonomi kreatif buat genre yang sering disalah faham. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir Rakita. Music lain, fikiran lain. That's

0: Alright guys, kita borak tentang mosh pit hari ni dalam frekuensi fikir. Kita dah borak pasal sejarah mosh pit. Kita dah borak pasal mosh pit sebagai satu ruang untuk korang lepaskan rasa dan sebagainya. Okay, so kita borak juga tentang commercial scalability. Di mana kalau kita tengok juga hujan yang baru-baru ni pun dah letak dalam diri mereka, Malaysia Book of Record, 17,108 orang menjadikan solo konsert paling ramai di Malaysia. So kalau kita tengok juga, kalau kita terapkan budaya-budaya tertentu, dia boleh jana pendapatan untuk kita punya seni-seni ataupun kreatif-kreatif kita di luar sana. Sebagai contoh juga, K-pop komersialkan diorang punya koreograf tarian mereka secara masterclass, sampaikan industri ekspor untuk diorang punya seni kreatif ini berbilion-bilion dolar diekspor. Manakala untuk culture hip hop juga, kita tengok mereka ambil tenaga mentah daripada cypher dan juga monetize benda itu sampai kuasai pasaran streaming global. So scene rock dan juga indie dan juga rock alternatif kat Malaysia juga pun ada komuniti yang bernilai tinggi yang sama juga. Tenaga murni yang dikeluarkan dan juga unscripted daripada mosh pit ini boleh dijadikan sebagai satu medan untuk jana pendapatan untuk kita punya para-para pekarya kita kalau disusun atur dan ditak habis urus dengan baik. So kita cuma perlu bina financial infrastructure yang betul di sekeliling budaya ini.
1: And kita also kena cipta IP proprietary kita sendiri untuk festival lokal. Kita cuma perlu packagekan pengalaman crowd yang high octane tu untuk jadi premium content and also premium curation festival yang sangat-sangat khusus dengan keterlibatan komuniti-komuniti ini. For example, kita boleh tengok dekat negara jiran kita is the success of Hammersonic, Pesta Pora dan juga Synchronized Fest. Sebenarnya dengan hilangnya bias and also negative stigma ke atas mosh pit, and even kalau kita boleh buang genre phobia, kita boleh succeed and kita boleh raikan semua genre dekat Malaysia secara terbuka untuk semua. Up next, you know we're going to share with you guys our final thoughts on Mosh Pit 101. Stay tuned with us hanya di Frekuensi Fikir.
2: Sana lagu mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
5: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
6: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
7: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
8: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: This is the end of the song.
1: Alright guys, untuk frekuensi fikir hari ini, borak tentang mosh. Jadi final thoughts kita orang dekat sini, anggapkanlah untuk kita bagi tahu message kat luar sana bahawasanya dah tiba masanya untuk mana-mana cultural gatekeepers ke ataupun penaja-penaja korporat untuk kita minta re-evaluate balik risk assessment korang. Berhenti untuk tengok mosh pit ni sebagai satu bentuk benda-benda yang negatif ke, liability ke, yang perlu dikawal oleh badan-badan penguatkuasaan. Dan mula tengok sebagai satu high value of culture dan juga satu asset yang boleh memacu kepada ekonomi kreatif kita di masa hadapan.
0: So you know what you gotta do, you have to drop the bias, angkat member korang yang jatuh dekat dalam pit, and jom kita bina satu industri yang tahu macam mana nak bergerak seiring. Massive shout out kepada setiap budak gig yang keep the energy alive dekat dalam scene lokal. Kita orang daripada Rakita, kita orang sayang korang sangat-sangat. Kita orang akan tinggalkan korang dengan satu lagu high energy macam ni. It's proof that our local musicians are thriving. And last but not least, daripada Frequency VK, on behalf of Bob dan juga Heidi, protect the pit at all costs.

0: Alright guys, Bob dah juga hadir dekat sini. Kepada korang yang mungkin kadang-kadang tak tahu nak pergi makan dekat mana, jangan lupa check out Lapar Ketu. Kita orang, Bob dan juga Hedy, ada try restoran-restoran yang katanya dapat one star Google review dan juga kedai-kedai yang hidden gem.
1: Dan kita orang tak sabar nak share dengan korang lagi. So korang boleh stay tune for this episode of Lapar Ketu. Check out our social media dekat rakita.my.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Ejad Distro presents Grunge and Proud Tribute to Butterfingers 1.2mg 30th Years Anniversary di Mi Space Taman Paramount bersama Battlegrounds, Virgil, 7jam, Paylock dan ramai lagi. 4 Julai ini dari jam 5 petang. Jom headbang. Info lanjut di social media Rakita.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Yo, Bob. You want to know something? Tak, Limp Bizkit nak datang Malaysia, weh.
3: So, you dah dapatkan tiket?
2: Hari tu, I ada beberapa cabaran-cabaran menunggu dekat dalam online punya waiting room. So, I belum lagi secure tiket. But, I am super-duper excited for one guy and one guy only. Wes Bolen, man.
3: Hey, of course. Selalu datang dengan pakai kostum-kostum yang pelik, yang avant-garde. So, hari ni dalam YTJT, guys. Yang tak tahu, jadi tahu. Kita nak borak pasal Wes Bolen. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain. No.

anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: This one, I would say it's a very important topic untuk Bob lah. Sebab Bob pun dia minat filem, dia minat teater. And you know macam when you go on stage, every day is a theatrical process. And while we were discussing and also researching about Wes Bolin, Bob bagi tahu dekat Heidi yang sebenarnya Wes Bolin ada sebab kenapa dia pakai macam tu.
1: Alright, so setiap kali Limp Bizkit buat konsert kan, Wes Bolin dia ni takkan naik pentas pakai baju biasa-biasa lah. Mostly beliau ni akan datang dengan body paint yang penuh, kostum yang pelik-pelik, kadang-kadang tu macam alien, hantu ataupun robot. Dan yang paling ikonik sekali adalah dia punya mata lah. Selalu datang dengan kanta lekap ataupun contact lens yang hitam penuh tu. Kita panggil black sclera lenses. Okay, so banyak orang tanya juga kenapa Wes Bolin tampil dengan image-image macam ni. So ada dalam satu tulisan katanya Wes Bolin buat ni sebab dia ada stage fright lah, takut kepada pentas. Dan dia seorang yang sangat introvert, so kostum tu adalah seperti macam topeng ataupun alter ego untuk dia sorok diri dia. Dia pernah cakap juga bila dia pakai kostum tu, dia bukan lagi Wes Bolin, tapi dia adalah satu watak teater.
0: Oh, it's super duper awesome untuk tengok. Like macam you know, bila performers when they go on stage, dia seolah-olah macam dia pakai cape untuk dia jadi superhero, untuk dia you know macam tutup identity dia and menaikkan semangat dia sebagai satu performer. But you know what, Wes Bolin also has another magical touch yang hanya dia seorang je bawa, which is standard tuning Wes Bolin sendiri. We're going to talk about that soon, hanya di YTJT.

0: Alright, hari ni YTJT yang tak tahu jadi tahu, kita nak borak pasal Wes Bolland, gitaris untuk Limp Bizkit. Okay, so kita nak cakap pasal riff gitar dia tau. So, riff gitar dia antara yang paling ikonik dalam sejarah music rock. Lagu macam Break Stuff, My Generation, Rolling. Wes Bolland ni, dia memang petik gitar tu. Dan trivia pasal beliau, Wes Bolland tak reti membaca note music. So dia main gitar menggunakan intuisi, pendengaran dan juga pendekatan visual. Dia tengok papan jari gitar tu ataupun fretboard tu macam sebuah canvas lukisan. Ini membuktikan yang kreatif literacy dalam muzik tak semestinya datang daripada pendidikan formal, tetapi datang daripada eksperimen yang tanpa heart.
1: And it's beautiful, you see, because Wes Bolland and has always rejected standard guitar conventions. Waktu awal-awal dulu, waktu Limp Bizkit start, dia memang selalu dah utilize Ibanez punya 7-string guitar. And they tune them down to C sharp standard dengan low F sharp. If you guys know like macam what kind of chord there is, you know, it's definitely not like macam the usual standard tuning yang ada lah for usual guitarist. And this gave the band its very very signature heavy rumbling bottom. And however, this is his most famous gear innovation, adalah dia punya custom 4-string baritone punya gitar lah. And let's talk about dia punya pedal. And he also, you know, utilizes a Digitite Whammy. And this is Wes Bolland punya ultimate weapon. He uses the pitch shifting pedal bukan je untuk solo, tapi nak glitch out dia punya riff, dia punya dive bomb notes, ataupun bila dia nak shift chord dia atas naik satu octave instantaneously. That is heard perfectly on tracks like My Generation and also Nookie. So itulah, up next Bob, dengar cerita kita nak reveal siapa Wes Bolland Malaysia.
0: Alright, so waktu konsert hujan hari tu, kalau korang perasan yang mana pergi, ada satu gitaris ni, bukan Eji Koko lah, ada satu gitaris ni, dia pakai kostum. Ramai yang kata macam, Wes Bolland main kat hujan dulu sebelum Limp Bizkit perform dekat Malaysia nanti. Siapakah beliau? Kejap lagi kita akan revealkan. Terus kekal untuk YTJD.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain. Fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Kita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Okay, dengar cerita lah Bob. Waktu dekat konsert hujan hari tu pun sama juga ada someone that is inspired daripada Wes Bolland.
1: Alright, so kalau korang pergi konsert hujan, ada satu gitaris, dia pakai ala-ala macam Wes Bolland. So ramai orang tertanya-tanya siapakah insan tersebut. Dan special dekat YTJT, yang tak tahu jadi tahu, kita nak revealkan siapakah orang tersebut. Dan orang tersebut adalah Fahmi, vocalist untuk band Moderate. Dan kita nak tanya kat dia macam mana boleh came out dengan idea macam ni. Mungkin yang tak tahu jadi tahu.
2: Okay, sebenarnya idea untuk aku pakai macam Wes Bolland ni dah lama dah aku buat. In fact, sebenarnya bila aku start session dengan Hujan pada tahun 2013, masa tu selepas kewujudan album Sang Enemy, aku dah start pakai topeng bila show dengan Hujan. Tour album Sang Enemy bersama dengan Lebih Butch masa tu. Lepas tu show-show Hujan selepas tu memang aku dah pakai topeng.

0: kena letak effort yang lebih sikit sebab this is a big concert. Ini satu malam sejarah buat hujan. So aku ambil reference daripada topeng-topeng West Bolen yang dah buat sebelum ni and aku apply je kepada topeng yang dah ada. So aku cakap dengan production, aku kata aku nak this design. Kalau kau perasan, topeng yang aku pakai tu macam sama je macam West Bolen punya topeng tahun 2024 tak silap aku. So aku just pakai, aku just enhance sikit, letak some mohawk sikit and then boom, jadi macam tu. Aku sebenarnya tak pernah mengakui aku ni West Bolen Malaysia. Orang duk cakap tapi aku diam je lah. So and sebenarnya aku tak reveal pun aku siapa. So kalau orang tahu, orang tahulah, biarlah kan. Tapi aku rasa ini adalah satu signature ataupun karakter yang aku nak bila aku bermain dengan hujan. And then soal bernafas boleh atau tak, keselesaan tu sebenarnya memang memang sebenarnya tak selesa bila lagi bila konsert yang besar macam hujan 20 tahun. And then musician semua kena pakai ini monitor. Kalau macam yang lain-lain diorang boleh pakai and diorang boleh adjust sebab telinga memang kat luar. Macam aku, aku kena pakai in-ear dulu and then aku kena pakai baklava dulu and then baru aku pakai mask. So banyak benda lah, banyak genyar sikit lah. So set 3 yang aku main bersama dengan hujan 20 tahun, aku rasa alhamdulillah stamina aku masih ada untuk bernafas. In fact kalau kau perasan pergerakan aku sedikit perlahan masa tu dekat atas stage sebab aku memang kena control aku punya stamina. Aku kena sentiasa beringat yang tak boleh ni, ini konsert besar, kau tak boleh nak baris sangat. So you have to control yourself. And alhamdulillah aku dapat perform daripada set 3 tu daripada awal sehinggalah ke konsert hujan.
1: Alright, itu dia kita dengarkan. Tapi memang humble lah, tak nak mengaku West Bolen Malaysia. But you know what, we honestly feel that you embody the spiritual essence of West Bolen. Mantap weh.
2: Alright, kita ucapkan syabas buat Fahmi Modret. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: You breathe, all right? Let's go. Music Lion, Fikiran Lion, and we are wrapping up YTJT. Thank you for tuning in with us.
1: Alright, so jangan lupa yang mana dah dapatkan tiket untuk Limp Bizkit, share dengan kita orang, tag gambar ke, tag korang punya pembelian ke apa ke dengan kita orang, ragita.my, flexing dengan kita orang, jangan risau, tak berdosa. Kita orang memang suka orang-orang yang flexing dengan kita orang. Kita orang memang nak bersama dengan korang untuk raikan kegembiraan itu. Jangan risau, kita orang tak ada macam iri hati ke apa. Alright, so kejap lagi kita akan tinggalkan korang untuk kita recap kembali kita punya frekuensi fikir. Di mana kita borak tentang apa itu mosh.
0: Terima kasih kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Make sure to take care of yourself and we love you.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Frekuensi Fikir hari ni kita nak share-sharekan berkenaan tentang apa itu MOSH, okay? MOSH juga boleh berfungsi sebagai satu medan expressionism. Cuba bayangkan kehidupan kita seharian kan, yang menekan ni, komitmen kehidupan yang nak tak nak kau kena hadap, media sosial yang cukup-cukup toksik, dengan tu juga muncullah mental illness yang macam-macam yang nak menyerang. So setiap orang ada cara tersendirilah nak riliskan tekanan itu, ataupun kita panggil sebagai escapism. So MOSH adalah salah satu cara dia. Walaupun di mata kasar nampak macam MOSH tu ganas, tapi percayalah MOSH ada tata tusila yang sangat-sangat tinggi, dan sebab inilah satu-satunya ruang yang selamat untuk seseorang itu. Dengan erti kata lain, MOSH boleh bagi ruang kepada kau untuk violent dalam suasana yang selamat, tapi tak adalah sampai kau boleh langgar segala hukum alam ataupun undang-undang. Alright, sambil-sambil tu juga kita nak tanya kepada Jeng. Jeng ni antara orang-orang yang suka gila MOSH.
2: Bagi aku, MOSH ni adalah pergerakan dari segelintir fans atau pendengar, penonton untuk merasai vibe lagu tu. Mungkin agak kasar pergerakan, tapi tidak, bagi aku tak adalah nak bergaduh apa. Cuma nak rasa vibe lagu tu, nak energy tu. Situlah pasal aku MOSH tu. Kenapa aku suka MOSH? Sebab benda tu boleh release stress sikit-sikit. Lepas tu boleh dapatkan vibe lagu tu ikut rentak. So benda tu jadi best lah, jadi happening untuk sesuatu show. MOSH ni boleh naikkan kita punya energy lah.
3: Alright, thank you Jeng. And dari sudut psikologi dan juga sosiologi, apa yang kita nampak Jeng terangkan dalam bentuk emosi mentah ni sebenarnya adalah apa yang ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim klasifikasikan sebagai collective effervescence. It is a phenomena psikologi yang sangat sophisticated, di mana satu komuniti berkumpul bersama, berkomunikasi perkara yang sama secara serentak dan participate dalam aksi yang sama. So benda ni juga dinamakan radical empathy. Nampak macam rusuhan dalam bentuk slow-mo, tapi sebenarnya dekat dalam mosh pit tu dia nampak and dirasa macam satu pelukan yang sangat gergasi yang digerakkan oleh 130 decibel adrenaline. So korang boleh lepaskan segala trauma, segala susah hati seperti yang Bob dah jelaskan tadi melalui physical impact. So korang juga boleh lupakan anxiety individu yang boleh terus menjadi sebahagian daripada satu organisma hidup yang besar. And up next, kita akan bincangkan tentang market friction. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana, hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, Bob dan juga Heidi kat sini. Hari ni kita borak apa itu mosh. Tadi kita dah borak berkenaan tentang mosh sebagai satu medan untuk korang riliskan perasaan korang. So sekarang kita pergi kepada sudut market friction dia. So persepsi arus perdana menganggap budak mosh ni macam ganas kan, gangster. Ada anda yang juga yang kata mosh pit ni tak ada takbir urus yang bagus. Tapi kalau kita analisis dari sudut operational framework sebuah mosh pit, realiti dia sangat-sangat berlainan. So menunjukkan satu paradox yang sangat-sangat besar. Mosh pit ni sebenarnya dia ada undang-undang kecil dia, bylaws dia, yang lagi ketat dan sangat-sangat perlu dipatuhi. So mosh pit ni orang kata juga sebagai self-regulating, okay? So ataupun ada satu golden rule yang haram untuk korang larang. So sebagai contohnya, let's say kalau ada orang jatuh, of course die kena angkat dan juga kena beri orang kata apa, semangat kepada dia balik. Okay, so korang yang tengah sedap melanggar-langgar dalam circle pit yang paling ganas sekalipun, let's say lah satu badan korang ni cecah tanah, human shield confirm akan dibentuk secara automatik. 10 tangan akan dihulurkan kepada korang, angkat korang naik balik supaya korang semua okey. Dahlah angkat, siap tanya lagi dalam kekalutan itu, kau okey ke tak okey? Kalau okey, kita akan teruskan. Kalau tak okey, confirm ramai akan usung korang keluar untuk dapatkan bantuan sebetulnya. Dan lepas tu, jangan risau, kita sambung lagi melanggar.
2: So what about the music yang orang dengar time mosh pit? You know, so if you have the time, please check out the lyrics from your local hardcore bands and also from your local metal hits. If you're not convinced though, kita ambil Speed for example. Diorang punya music memang mosh pit anthem. It's catharsis for the kids. But more so, it's all about brotherhood, perspective, love for the community and for the people around it.
3: And you reflect on all the things that are wrapped up in that relationship and the memories. I think it really puts into perspective like what's important in life. And right now with Speed, like we feel even more conviction to like what we've always talked about, because what's literally more real than sharing something with someone and that being like the ultimatum of everything? You know what I'm saying?
4: Yeah.
3: So we're very, very, very grateful for every single thing good and bad that's happened, because like it's just brought us closer to like, honestly, like a sense of meaning.
5: Yeah, I think it proves that it's real in a way.
4: 100%. Yeah.
1: Alright, shout out to Speed. Dan selepas ni kita akan sambung lagi perbincangan kita. Macam mana bila korang remove negative stigma pasal moshing, kita boleh buka satu bridge baru untuk banner ekonomi kreatif buat genre yang sering disalahfaham. Terus kekal untuk Frekuensi Fikir Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
10: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
11: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
12: Kami The Times.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kita borak tentang mosh pit hari ni dalam Frequency Fikir. Kita dah borak pasal sejarah mosh pit. Kita dah borak pasal mosh pit sebagai satu ruang untuk korang lepaskan rasa dan sebagainya. Okay, so kita borak juga tentang commercial scalability. Di mana kalau kita tengok juga hujan yang baru-baru ni pun dah letak dalam diri mereka, Malaysia Book of Record, 17,108 orang, menjadikan solo konsert paling ramai di Malaysia. So kalau kita tengok juga, kalau kita terapkan budaya-budaya tertentu, dia boleh jana pendapatan untuk kita punya seni-seni ataupun kreatif-kreatif kita di luar sana. Sebagai contoh juga, K-pop komersialkan diorang punya koreograf tarian mereka secara masterclass, sampaikan industri ekspor untuk diorang punya seni kreatif ini berbilion-bilion dolar diekspor. Manakala untuk culture hip hop juga, kita tengok mereka ambil tenaga mentah daripada cypher dan juga monetize benda itu sampai kuasai pasaran streaming global. So scene rock dan juga indie dan juga rock alternatif kat Malaysia juga pun ada komuniti yang bernilai tinggi yang sama juga. Tenaga murni yang dikeluarkan dan juga unscripted daripada mosh pit ini boleh dijadikan sebagai satu medan untuk jana pendapatan untuk kita punya para-para pekarya kita kalau disusun atur dan ditakutkan habis urus dengan baik. So kita cuma perlu bina financial infrastructure yang betul di sekeliling budaya ini.
2: And kita also kena cipta IP proprietary kita sendiri untuk festival lokal. Kita cuma perlu packagekan pengalaman crowd yang high octane tu untuk jadi premium content and also premium curation festival yang sangat-sangat khusus dengan keterlibatan

0: Alright guys, Bob dah juga hadir kat sini kepada korang yang mungkin kadang-kadang tak tahu nak pergi makan dekat mana. Jangan lupa check out Lapar Ketu. Kita orang Bob dan juga Hedy ada try restoran-restoran yang katanya dapat one star Google review dan juga kedai-kedai yang hidden gem.
1: Dan kita orang tak sabar nak share dengan korang lagi. So korang boleh stay tune for this episode of Lapar Ketu. Check out our social media dekat rakita.my.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Las Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat. Kita.

Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari,

Bentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Las Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Clutter energy, it's goes on the move. Now we're prejudice, demo the tepi. Demo the tepi.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Dekat Ipoh tahun 1997, ada satu port yang sangat penting telah dibuka. Body Surf Music, dia ada studio yang diasaskan oleh budak-budak daripada band Mark. Ni kira brother-brother saya lah. Jadi dekat Body Surf Music Studio ni, kat situlah macam-macam orang lepak. Daripada punk, indie, grunge, metal, semua port kat situ. Macam saya kata tadi, saya dah dengar Nirvana, saya dah dengar Sonic Youth, saya dah dengar Dinosaur Junior. Rupa-rupanya bila saya pergi lepak Body Surf, saya jumpa lagi banyak band yang lagi obscure. Indie-indie yang underground, yang dekat Amerika, dekat Sweden, yang lagi obscure, yang kita tak dengar lah dekat radio atau dekat TV kan. Sebab zaman tu geng-geng Body Surf ni dia dah start mail order lah. Dia orang dah start order daripada label-label underground dekat Amerika semua. Jadi kita dah start datang muzik-muzik yang lebih macam, eh ni apa benda ni kan. Salah satu band yang hook me up waktu tu, yang buatkan saya terus nak embrace indie rock punya culture, adalah band nama Sebadoh. Sebadoh ni dia asalnya Lubalo ni bassist Dinosaur Junior. Jadi dia kena kick daripada Dinosaur Junior, dia fokus ke Sebadoh. Masa tu dekat Body Surf ada satu tape dubbing. Saya agak dia orang dub daripada CD apa kan. Tape dubbing tulis tangan, nama album tu Smash Your Head on the Punk Rock. Sebadoh ni album lah. Saya ambil, saya bawa balik rumah, saya dengar. Saya dengar, saya macam, eh ini apa ni? Tiba-tiba balada, tiba-tiba hardcore punk, tiba-tiba indie rock yang dia macam various kind of lagu datang daripada satu band. Album tu Smash Your Head on the Punk Rock tu. Jadi saya macam, apa benda ni kan? Dan saya start rasa macam, eh aku nak lagi benda ni. Benda yang tak ada. Sebab sebelum tu kita ingat Nirvana, Weezer, Green Day, semua tu dah best lah kan. Oh, ada lagi yang lagi mencabar kan, buat kita nak lebih. Saya rasa sebab dia tak bertolak ansur dengan apa yang ada kat radio. Dia buat benda yang dia suka. Dan tambah waktu tu saya belasan tahun, kita rebellious lah, memberontak kan. Kita macam, eh ni dia bercakap dekat aku ni kan, nak buat benda yang tak berada dalam zone selesa kan. Kita nak buat apa yang kita nak buat. Jadi daripada Sebadoh tu kita jumpa lah lagi macam-macam band. Kita trace lah. Yang banyak feed saya, Dr. Mark, Mio Mark dengan Kujo Mark. Diorang zaman tu diorang dah order dah. Dapat VHS tape semua dah datang kan. Jadi saya ingat, that's why bila The Stroke, Coldplay masuk Malaysia, kita orang tak into sangat. The Stroke kan nampak macam rebellious kan. Kita dengar lah, tapi macam, oh tak. Sebab saya rasa time tu, sebab kita dah disajikan yang lagi weird. Saya ingat ada satu band tu, nama dia Radio With Guts. Datoy lah. Datoy dia order mananya band lah time tu kan. Saya ingat dalam album tu dah bunyi besi apa semua dah. Saya cakap, ni apa? Muzik apa ni kan? Jadi saya rasa pendedahan tu, kita dah didedahkan macam tu. Kita melihat muzik tu bukan industri punya benda. Dia memang art form. Dia memang expression. Dia memang kebebasan secara mutlak dalam karya.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
4: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
5: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
6: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
7: Sebab tu, beli melalui platform rasmi.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, pasti kita praktis kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nicotine, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Dia cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, wah, aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan? Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu apa pasal dia secara subconsciously lah kan. Supaya secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak tak kan. Sampai dia macam, suka tinggal lah. Aku nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal namanya dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Atau towards apa yang orang suka lah. Kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maksudnya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut-ikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally. Selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah. Macam, oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu, orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam, memang band ni cuma kadang buat lagu sendiri kan. Macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya, generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang

Rakita Gigbot Drop. Noise for the Weekend bersama Akta Diri, Tiny Rod dan Cura di Petai Belalang 12 Julai ini dari jam 8.20 malam. Jom support ramai-ramai. Info lanjut di social media Rakita.

0: Aku Naza daripada The Times. I wish Anugerah Music Indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada Indie Award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, Indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk Indie Music Award. I think no problem. It's good dan kita ada benda tu sekarang. Yes. To appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di pasaran mainstream. Because Indie, dia fresh. You know, it's like macam it's good to start from Anugerah. You are champion of menang Anugerah Indie, then you menang Anugerah Jura Lagu. It's okay. It's like a stepping stone to, kalau ada Anugerah Indie, so band-band baru lagi banyak dia, aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi, produce more good music lain dan bersaing secara sihat, lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat orang, itu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang Indie Puja Anugerah whatever, just don't stop. Itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Ya, yeah. Itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada Anugerah tu, bagi saya tak, Anugerah Indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: dalam Main Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad. Personal branding.
1: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
2: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
1: Dia orang kena set direction, siap-siap.
2: Kalau dia nak jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah, tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
1: Betul,
2: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
1: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
2: Best soalan ni. Macam saya lah. Saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng, orang tak tahu karakter dia ni siapa.
1: Betul.
2: Semua famous tapi dia tak ada karakter masing-masing kan. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
1: Betul.
2: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

Aku Nazar daripada The Times. Kau buat demo dulu nak release. Kau rekod pakai studio 4 track, 8 track. Dapat kaset. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Benda tu dulu. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun, promote band kau. You have influence. You have, apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sebabnya records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat mengumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya kolek baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya memang suka music kan. So piring hitam tu memang dah dekat pada hati. Saya daripada kecil pun, angka-angka saya pun orang main piring hitam. Tengok piring hitam dia main, saya pernah baling whatever. So benda tu memang ada sebab kat rumah saya lama, dekat mana ceras, kat apa tu, kita ada record player. So, masa tu piring hitam tu dibuang tau. Zaman dia orang nak pergi digital, orang nak letak lagu dalam iPod, apa semua kan. So, benda-benda is the time transition tu digital. Dari situ saya start beli piring hitam sampai lah tak terkawal. Dan terjadinya Spanik Record lepas tu bila hobi saya dah terlalu banyak kan. Ya, saya suka bila saya buat lagu Melayu dia cakap macam ni ya. Bila saya start buat lagu Melayu, reference saya adalah penyanyi Malaysia, penyanyi Melayu. Saya takkan refer lirik muzik Malaysia. Daripada situ saya cari rekod, jumpa Ismail Harun kan. So benda tu saya terus menggali muzik Malaysia sebenarnya. Oh, kita ada yang main rock and roll lama-lama 68, 67 dah start dah, dia orang dah wild dah. So benda tu yang membuat saya tak berhenti menggali muzik negara kita. Tak, banyak budak muda sekarang. Misalnya, kalau you tengok Indonesian sekarang, artis baru dia, semua release vinylnya. Vinyl tu adalah satu, kalau kau band, kau ada vinyl sendiri, itu satu yang, coolnya band ini. Situ satu benda yang sehat bagi saya. Dan kalau kau band independent, kau release physical, you get more money daripada yang ada dekat Spotify. So,

0: Bob Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Kemi. Yay.
1: Hi.
0: Okay. Alright. Alright. So Kemi, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then after 5 years, I've been busy working like 9-to-5 job.
0: Okay.
1: I realized that I kind of like lost myself, sense of self lah. So I try to find something that I like. So masa tu surf skate tengah.
0: Okay.
1: Boom skate.
0: Boom
1: so
0: skate.
1: Macam I pernah main skateboard.
0: Okay.
1: Tapi macam fail lah.
0: Fail. I faham.
1: Lepas tu I ada kawan yang mengajar kat dalam sport ni. So I macam okay lah, nak try lah.
0: Okay. Alright. Itu dia serba sedikit mengenai Kemi. Dan Kemi ni bila korang selongkar Instagram dia lah kan, macam-macam ke benda-benda skit yang dia buat kan.
1: Stok
0: I. I bukan stok, I research. Research. Okay. So di atas daratan ada, di atas air pun dia ada. Semuanya kita akan borakkan lah.
1: Bukit pun ada.
0: Atas bukit pun ada. Oh, you kan.
1: Taiwan lagi.
0: Oh, you yang I jumpa dekat dalam video yang main turun bukit, tangan kat belakang.
1: Wih. Tu ekstrim sangat. You mendaki bukit sahaja.
0: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh

1,598 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. JTFC presents Match Day Fest bersama Akta, Beyond the Misguided, Nusrah, Hot for Preacher dan ramai lagi. 11 Julai di BKL Ceras dari jam 5 petang. Kasih game on guys. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Culture bersama dengan Kemi kat sini. Yes, of course, Kemi juga antara Converse All Star.
1: And then some art tu macam boleh membuka minda I. And I also love how they try to expose what I love. Mm-hmm. Sebab to be honest kan, surf skating ni masa I start dulu tak banyak perempuan. But it's because that if you find something that you love, mm-hmm. you make time for it. Sebab so, macam I kalau tak boleh pergi pagi atau petang, I pergi je malam.
0: Bila jatuh tu kan, bila ada ombak boom atas you lagi kan, how it feel?
1: It feel like dia ada dua jenis ombak.
0: Okay.
1: Satu yang macam you kena hempas, mm-hmm. kalau bawah tu tak ada apa-apa.
0: Okay lah.
1: And then tak ada ombak seterusnya, mm-hmm. you naik, you okay. Mm-hmm. So macam either you cedera atau boleh mati.
0: So you pernah berada dalam situasi tu?
1: Pernah, itulah itulah yang hampir mati. Oh. Ni jadi kat Bali.
0: Okay.
1: I tak tahu ombak tu datang set. Uh-huh. So I make ombak pertama. Mm-hmm. I dah dapat, tapi sekejap gila I dapat. Oh, rasa macam ish. So I kena empas, I naik, I kena empas nombor dua. Mm-hmm. Lepas tu I naik balik, I kena empas nombor tiga. And my breathing pun tak cukup. Mm-hmm. So by the time the third empas, ada lagi. Oh. Second set datang.
0: Oh, on the way. Masa tu you dah fikir yang, oh gone aku
1: macam,
0: ni.
1: Tolong, I dah tak larat. Mm-hmm. I tak boleh berenang. Yeah. Diorang surf kat dekat I lah. Okay. Lepas tu diorang pegang board I. Tapi nasib baik sebab kan arus laut kan ke sana pantai juga kan. So I mengharapkan arus tu je lah bawa I. Inhaler lah. And then silap I juga. I tak sedut dulu sebelum masuk. Oh. Masa tu macam kepala I blank. Macam
0: oksigen
1: I tahu I tahu I dah nak mati tu.
0: Okay.
1: Lepas tu by the time cabaran hidup.
0: Ya, you macam benda ni simple kot kan. Aku dah pernah nak gone. Lagi-lagi teruk kot. Macam tidak
1: ada. Rasa sebab masa tu I kat, tak tahu you kena pantai ni, batu bolong.
0: Pantai lah, tahulah dia ada ombak semua tu.
1: Tapi macam for me kan, walaupun I lemas kat, hampir lemas kat batu bolong, mm-hmm. I still rasa macam I ni kecil lagi. Sebab macam I tak pergi Uluwatu lagi. Mm-hmm. I tak pergi Padang-Padang lagi.
0: Okay, itu semua you punya wishlist lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji? Hi, Nira.
0: Tapi kan banyak-banyak experience you kan. Mm-hmm. Cerita apa pengalaman apa yang you rasa macam you tak boleh nak lupakan? I mean yang paling seram yang you rasa macam, oh, I tak nak dah hadapi benda ni.
1: Okay, there's one time I study untuk SPM. Uh-huh. Cerita ni I ada cerita dekat podcast yang episode first. Sebab itu I rasa memang kalau macam biasa, I dah biasa macam nampak tapi diorang tak kacau.
0: Ya, yeah, lagi dia tak kacau, just, tak ada apa lah.
1: Saya nampak biasa je lah. Tapi ada satu time tu, waktu saya tengah study, mm-hmm. saya biasa study pukul dalam 2-3 pagi macam tu, mm-hmm. So time saya tengah buat kerja, TV saya kat sini, mm-hmm. okay, ada remote control kat sini,
0: okay.
1: Dekat sini tingkap.
0: Okay, TV remote control, okay.
1: Okay, so saya dekat meja lah, uh-uh. Meja makan. So saya tengah study saya sendiri, tiba-tiba volume tu naik tinggi gila. So macam saya tengok
0: remote dekat you,
1: saya macam before that saya dengar bunyi ketuk dulu,
0: okay.
1: Daripada luar dulu, ketuk-ketuk-ketuk. Saya macam, saya tak layan. Saya macam,
0: saya faham perasaan tu.
1: Saya just study. Lepas tu dia, tak. Saya macam, diam, aku nak study. Okay, lepas tu dia diam. Okay. Then, baru dia kuatkan volume. Saya macam, okay, dia dah masuk. Saya macam,
0: study ni.
1: Lepas tu dia pelahinkan balik. Lepas tu dia naikkan balik. Lepas tu macam, aku kata diam. Boom, blackout. So, saya macam, okay. Saya macam, nak buat apa? Phone saya kat sebelah kiri.
0: Okay.
1: So, kan bila gelap, mesti kita nak akan buka phone.
0: Yes.
1: Tak ada cahaya. So, I tak buka flashlight, like, tak buka apa. I just pusing nak buka phone je. Benda tu betul-betul kat sini. Tak. Yang sangat hodoh, macam mata dia bulat, terjojol, and then the lidah sangat panjang. And like the cangkung depan I. Yeah. I nak pergi muka dia sangat buruk. Saya macam, I tak boleh nak tengok.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jiha Syam. How are you, Jiha? Okay, Jiha, about your career kan. Sekarang ni lepas orang dah kenal you as cerita-cerita yang seram semua ni kan. Is it good for you punya career as a branding? Ataupun you tak suka sebab kadang-kadang ada orang kan, dia suka orang yang, you kenal I because of my talent lah. I punya bakat sepelakon. Oh, tak ada soalan ni. Dah tahu, dah jawab dah. Kenapa? So you rasa macam benda tu is not a good thing lah for you? Or still 50-50 lah? Ada yang good, ada yang tak? Macam tu.
1: Mula-mula I macam, I okay je. Okay. Waktu first video I tu dikeluarkan dekat Seman Seram. Something happened dekat I dalam masa seminggu macam tu.
0: Oh, after that?
1: Betul-betul. Bukan direct, after dia dah publish, dah keluar dah. So I macam I sampai nangis peluk my mom. Ibu dia tak okay sangat ni. Dia sangat-sangat tak okay. Lepas tu papa macam, okay, that is why I tak pergi dah mana-mana podcast seram ke apa. So I takut, macam aku tak okay kot. Lepas tu and then tapi dari segi nama I, okay, makin dikenali. Itu I tak bohong lah. Memang makin naik apa semua. Orang nak macam saya, cerita lagi cerita hantu apa semua tu. I okay. Orang kenal apa semua. Tapi tak okay bila macam ada yang sampai memang sengaja buka lagu Lek Mayang nak bagi I dengar.
0: Adakah? After that podcast dah publish, ada yang sengaja datang kat you main Lek Mayang. Why? So, kenapa?
1: Sebab tu I takut nak keluar seorang sekarang. I make sure akan ada orang teman I.
0: Main-main.
1: Yeah. Tu I macam sedih sangat. Even banyak orang tag I dekat video I ni. Kalau orang main orang tag apa, I suka tengok. Saya suka tengok.
0: Faham.
1: Dia tag apa. So I buka. Lepas tu dia kata, Jah, cuba I ada lagu baru untuk you, nak bagi you dengar. Cuba. So cuba you buka volume. So I buka volume lagu tu, I terus tercampak and I shaking. I sudah macam, dia akan dantung I laju gila.
0: So I macam, dahsyatnya netizen sekarang ni.
1: And then ada macam orang yang bila nampak I macam I suka kids. Macam I suka lah main-main kan. So macam I sedih bila, hey, jangan main tu budak hantu. So macam
0: that parents cakap macam tu.
1: So macam
0: budak hantu dia
1: tak, budak hantu nanti kang suruh dia buat apa-apa dekat anak tu kan. So macam, ouch. Itu je lah yang tak best.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Lars Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini, 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
4: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Idea Sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, Wabi Taufik Johari,

0: dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
2: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
3: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
4: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.

0: sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: era muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: apa yang baru? Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

pasang tujuh poin sembilan.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pengsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian.
3: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
4: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Wahai gadisku Laila.

0: Merdeka 107.9.
1: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.
2: Di alam kau makarilah.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari,

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel ni?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda ke. Okay. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia.
0: Okay.
1: Pada ketika aku, zaman aku belajar, so kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro.
0: Okay.
1: Fasa emo ada. Fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri kan. So masa tu memang apa yang aku nak pada gitu, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay.
1: Okay, dalam pada masa sama, kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila yelah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay.
1: Okay, sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah.
0: Okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your life time muda.
0: Okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun.
0: Okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je.
0: Starting.
1: Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro. Sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 species semut, seluduk bawa balik Jerman. Sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama species tu.
0: Ni lah apa-apa lah.
1: Dan ini habitat dia. Biasa dia tak berseorangan dia. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro.
0: Ya ya.
1: Rare.
0: Okay. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
1: Ya, ya, berbagai tu orang. So memang aku nak ada pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup takkan tak boleh kot bro.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Budak-budak sekarang pun dah dengar lagi banyak weird-weird sebab dah lagi senang akses tu. Cuma itulah, saya tak faham kenapa bakat tempatan kita tak banyak sangat yang mencabar. Ada, bukan kata tak ada, ada. Tapi best kalau lagi banyak ada kan. Sebab indie tu patutnya memang kena mencabar konvensional. Macam sekarang ada banyak contoh band macam, okay, kita sebut band baru macam Fiction, Filters, Solaris kan, dia menawarkan benda-benda yang tak konvensional kan. Tapi best kalau ada lagi ramai macam tu. Saya suka lah, ada kawan-kawan saya, nama dia Ku Syafiq. Dia panggil band-band indie yang komersial sikit tu, dia cakap, dia panggil indie perdana. So cakap, okay, betul kan, indie perdana. Start juga ayat ni kan, indie perdana. Which is, itu bukan kutuk. Itu maksudnya just sebagai wartawan kan, dia ada kategori-kategori. Indie perdana ni mungkin indie yang lebih komersial sikit, lebih konvensional sikit. So ada indie yang lebih obscure, yang lebih mencabar minda, yang buat lagu tak ikut apa yang pasar nak kan. Community underground yang sebenar memang tak ada pay-to-play tu. Pay-to-play ni start datang bila ada orang jadi organizer lah. Dia nak jadi, yelah, just promoter yang biasa kan. Ada orang dia tak ada privilege macam saya dan kawan-kawan saya kat si underground. Dia ada community tu. Jadi pilihan yang dia ada adalah untuk dia bayar dan untuk dia main. Ada betul-betul organizer yang buat pay-to-play dan betul-betul dia bantu. Tapi ada betul-betul yang memang perkena band. Jadi kat situ yang kalau kita kesian sikit lah kan. Saya memang tak main lah pay-to-play. Dia asal dia memang band-band yang sign dengan independent label, yang mana independent label ni dia bagi kebebasan mutlak terhadap artis untuk buat karya macam mana yang dia nak. Dan secara asasnya dia orang berpaksikan kepada do it yourself, dan dia orang tak tolerate terhadap apa yang masa mahukan. Apa saja yang conventional, dia orang nak lari daripada situ. Secara perlahan-lahan bila benda tu berkembang, dia mulai jadi genre music. Tu pasal ada indie rock, ada indie pop, ada indie folk. Jadi kena faham kat sini ada dua. Satu independent sebagai praktis, bebas. Satu indie sebagai genre music. Jadi dua-dua ni betul. Jadi indie music ni, dia ada karakteristik dia. Kebanyakan karakter dia adalah benda yang tak konvensional lah. Mostly apa yang ada kat radio tu, kita tak. That's why band indie sebenar ni, dia biasanya banyak sound dia tu. Bunyi dia kan. Dia bukan pasal technical. Dia tak pentingkan terror solo ke. Dia tak pentingkan pasal pitching hang tepat ke. Dia tak pentingkan pasal bunyi drum hang berdetang, berdentum power tak. Dia lebih kepada sound, attitude, dia punya songwriting. Apa saja yang ada dekat arus perdana tu, dia tak nak menjadi sebahagian daripada conventional. Itu kalau kita kata estetika indie music. Tapi kalau band indie yang bebas, dia boleh jadi apa-apa saja band. Band metal ke, band jazz ke, band DK barat ke, tapi dia sign dengan label independent. Itu adalah dua benda yang berbeza.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Cara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
3: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
4: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
5: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
6: Sebab tu beli melalui platform rasmi.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Aku Nazar daripada The Times dengan influencer. Saya tak ada background belajar muzik whatever. Tapi saya sepatutnya belajar muzik lagi menyenangkan. Apa menyesal tak belajar muzik dulu? Macam gitu. Ada satu jiwa muda. I think sepatutnya saya pergi belajar muzik. It's good. Tapi kalau saya belajar muzik, saya mungkin tak dapat feel yang ada masa tu. Sebab saya masa tu mostly by heart, by my life, by apa yang berlaku surrounding me, story about my friend, apa yang surrounding. Yeah, it's more real. Kalau abang belajar muzik masa tu, maybe lagi boleh membantu. My skill is more bagus kan. Sebab zaman tu recording pun is still analog. I lucky lah dekat Synchro Sound. We are like the last few artists in Malaysia yang dapat pergi dekat Synchro recording, merasa recording analog semua. It's different than nowadays punya recording. Sekarang digital apa-apa. Masa tu memang you recording analog. Sorang-sorang nak gitar, kantor you kena buat balik semua, backup. It's different. Different experience from the mid-90s, early 2000, is different. Dia berbeza sikit. Kita, lepas tu, bila, we are quite macam tour satu Malaysia, we go Singapore. We hampir-hampir nak break. Kita dengan Too Fat, that time, 25 tahun. Kita dua-dua album dah mula dipasarkan di Indonesia. During that time, suppose label dah nak suruh buat album baru. Dan masa tu, kau akan merasa tekanan. Label akan cakap, Nazar, kau must do another hit. You guys must do another hit like Akustatik. Dia jadi pressure, dia jadi macam. Dan bila kau pun, saya tak nak saing dengan label juga masa tu. Saya keluar, saya decide saya buat band baru dengan semua, tinggal di seorang masa tu. So dia terus ke live baru. So I go with The Time. So we pergi bersama lah. Saya pergi dengan The Time, dia pergi dengan OG. Alhamdulillah, first album The Time. Masa tu 20,000 unit on first week. It's like macam wow. Iman Tang is my manager masa tu. Iman Tang is our my punya label lah tu. Yes. So masa tu nampak kemeriahan bila tahun 2004-2006 is a starting of indie music in Malaysia, bahasa Melayu. Kalau dulu in 90s bahasa Inggeris. So bila tengok lots of and come up with datang dengan bahasa lagu, album penuh semua bahasa Melayu dengan ritma cara penulisan Melayu tu, I've been very happy lah. Sebab macam dulu tu memang kalau kau main bahasa, buat lagu bahasa Melayu tu adalah satu dosa nyanyi Melayu. Tapi it's okay, exist pun buat lagu ini alternatif macam tu. It's good, it's, tak ada hal punya, kita okay.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google and so on.
1: Apps kan.
0: Boleh senang nak tanya sekarang, peramang kau.
1: Sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah.
0: Body language.
1: Body language is you takkan ada barrier sekalipun kan.
0: Okay, makan gini.
1: Makan gini kan. Okay. Selain daripada love language lah.
0: Okay. Okay.
1: Okay tak, yalah, tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Mm-hmm. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman. Okay. Dekat atas gunung. Memang fully no English bro.
0: Okay.
1: No English but have a life.
0: Yeah. No English, okay.
1: Okay, so kita memang berkomunikasi macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan. Kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke atau dia tunjuk makanan ke. Ataupun kalau aku nak terkencing ke. Tunjuklah toilet nak terkencing dan sebagainya. Kalau nak tidur. So sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mm-hmm. Mungkin dia nak pergi Korea ke nak jumpa artis K-pop dia tak pandai cakap Korea. For example kan.
0: Okay.
1: Tapi itu tak ada halangan lah. It's simple matters je lah.
0: Okay. Baik. So kau selama kau pergi beberapa negara, cerita kat kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam ush, Malaysia, aku bersyukur lah duduk Malaysia.
1: Ada sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan, what the best country, aku still cakap Malaysia bro. Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah.
0: Okay.
1: Appreciate every benda.
0: Embrace
1: lah. Saksikan video penuh sekarang